metsotso e mashume a mararo ka mora hora ena ya borobong ha re suthele ntate moruti Thabiso Ntlatseng mme ho pela hlaikitse o bala ditaba tsa hae buka ke ya Isaiah kgaolo ke ya mashume a mane le metso meraro o bala temana ya leshume le metso e robong ntate moruti sebaka ke sa ha.